parting strong em sang mani agar ani kuna simang na suna man gen ng jamano Nicola Chiba Juni, Bollywood Melody Somoyo, the Tanta Hindi Pinu Gita and Kosa Simlaga Matanska again. Chet Bajuni, the Lunicora Scava Hindi Coverang again, Chet Chibuan Bajuni English Coverang, Chet Cola Chiba Juan, Silo Nico Salgro Salamadoni, English Coverang Coverasima Knasuna Man again, Chess of Priva Juni, Pringam Tura Program Coach and Simlaga Matangin, Chess of Priva Bajuan. School bisarani foidomani sumayos kang dal chanashimana leeds turani leeds secondary school of rangpa chatro ajaka jarumbe chechmomani foidomani ko gamatangin jamano nasimang sasongotali getan khwatani sumayo selection samani getan ko nasulaman gen school bajuni diruni koraska pa hindi ko wangin School Bunga Bajuni English Coverang, School Chicking Bajuni, Western Music Programmo, Chanashimani Tang Tang Western Mandarani Gitang Hoga Matangin, Jamano Street, the Street Ni Gitang Ho Chanashimani Gamatangin, School Lachi Bajuni, the Unicorns Kaupa, Beat Party Program Latske Funkarang Angin, Chicking Bajuni Hindi Coverang, Chicking Bunga Bajuni English Coverang, Chicking Bajuni Ahon, Chasongotani Gitang Watani Somoyo, Chanashimana Skangpa Lucas Marni Gate and Hoga Matangin, Jamana Restaurant Samani Gate and Homan, Asiman Knasunaman Gain, Chinkolachi Bajuni, Dilunico Raskapa Bibit Party Program Wangin, Chisa Bajuni Hindi Cobra, Chisa Bunga Bajuni in his Cobra, Chisa Ching Bajuni, Sasongotani Gate and Honasman Knan Kunaman Gain, Skangpa Salango Ramarani Gate and Hoga Matangin, Jamana Nashman, Hatunat Momuni Gate and Hoba Knasunaman Gain, Chisa Kolachi Bajuni, Match Crowning Program Oskangpa Nashmana. Charonjoni M Samani Gitan Hoga Matangin in Jamano Bronchitis Savishini Bidengo Aruko Sanabani Bidengo Doctor Benana Brenali Kimar Niagana Nicolas Maknasuna Mangin in Jaman Bankido in Basomerango Sanashimana Devi Sangma Aroba Iris in Tiwatri Nigitanho Susuga Matanskagin Chini Bajo Ahon the Unicorda Scalpa Indico Brong Wangin Chini Bunga Bajuni Chancellor Program Ranko Getan Tagin in Jamano Tentang tu biar tanya orang macam mana biar tanya orang korang semua kena sana kita mungkin cini cikung baju ni dalam mungkin bersalin internet program macam mana sih mana Nepali fokus kita hoga matangin zaman orang cikini kolat si baju ni diri ni korang sekarang apa bibit party program ni SMS ke bahannya bibit ke tarian ni kena sana kita mungkin cikini sot bunga bunga baju ni bibit party jaroka wang sekarang sabah jadi bibit party hit super hit sa kolat si baju ni bibit party mancai git Gini bajuni English coverang, gini cibong bajuni Hindi coverang, gini kolatsi bajuni. Bibit berdi program pun esiman kena sotana ketaman gen, ketam bajuni Hindi coverang, ketam bunga bajuni. Nasima English coverang ko pun kami kena sotana ketaman gen. Dao nasima na atam ni transmis, atam ni program program rang ko getang skana. Atam ni transmis ko singa bunga sebuah dok bajuni apa singat gen. Dok bajuni ahon nasima ni tang-tang wiatan yang ko kena sotana ketaman gen, jamano. Pakai dengan pasangan atau kepada manusulang kau cina siapa nak matang sekalian. Dok bunga baju ni si dong ni aje kau berang kau nasi makan sana ke taman gen. Dok si bunga baju ni, dok benda orang betul ni kita kau tanya semua cina siapa nak dipcham sama, arun itu ni kita kau kematang gen. Dok kalat si baju ni, walam sama ni resharing walzan ni resharing ni bak bunga apa kau nasi makan sana ke taman gen. Sni baju ni, Tokyo sini semua di tangan yang dipilih kita kau. Saya cuma nak matang sekali. Nicola Chiba Juni, diri ni kau rasa apa? Bibit pada forum angin. Chat baju ni Hindi coverang. Chat bunga baju ni English coverang. Chat cing baju ni Western music programo. Tentang Western mandiri ni kita kau cuma kena sunat taman gen. Jamano Backstreet Boys ni kita kau. Saya cuma nak matang gen. Dok. Chat Nicola Chiba Juni, diri ni kau rasa apa? Sports kena angin. Chat sepi bunga baju ni Hindi coverang. School baju ni English coverang. Skuchi bunga bajuni spotlight, skukolachi bajuni bibit bardi program, tsking bajuni Hindi coverang, tsking bunga bajuni English coverang, nzamana tsking bajuni, bibit bardi program kona sima tsking kolachi bajuni, knals kanaman gen, yendal salgumna, talisogumun program rong gen, digital relaxation jaman zozona sima, program rangko, knang naman gen, yan akas bani turam. Yan akas bani cura program agarat so muntah asimang noko banarung metel ni getang kuat ni somoyo grand film mara karuni dol ni getang kok nanaman gen.

Sasong tani gitrang bun kame na simang hetunat mumuni gitrang kokna soa ha. Tao dik tiksani zaman no mungipen program kokna sos kagen yan akasvani tura.

Nasimang bronchitis sani aru ko sanabanani churangni gmun Dr. Benali marakni anganani rangko naswaha dao dungkueng pa sumoirango Devi Sangma aro Iris ingthi wa trainee gitrangko gamatangen skangpao chena simangna Devi Sangmani gitrangko gamatangenga gitrangraungenga belsa nie ruatna aro mengepen gitrangenga matgen bano

Dona Shimona, Siba, ia film ni gitu kamatang sekian, Aryan, Mitun, aro kalas kalian gepa, gitu wah.